lungmen pahim sammepa khoswang yakthong le kuiklao sammegen samlo ti akhepsum la ba che ture allakan sammegen samlo le kuikangang yammo ang sammepa rupla yakthong le kuiklao sammegen samlo tik tondong la patta kan sammegen samlo nang khepsum mang satso charang larum lo